bana ke ma Cecilia a Holy Cross Barrefela Mohawa Johof o tsebe pina ena ke letsa tsena ke phamisa menwana ke ga mosia ka ha ga di kgweditse le shumene metso meditsa selepo a tsiba re saletse fela jalo ke di kgwedi tse tha a modimo Mohawa Johof a ke kwetsa e kakang